adundu kangdu kardomalun kerot kaparju ajaime kangdeng long kijut sialun arjuik sinang sabina bp lapen aria sanghua tumpen kilunalun arjuik sinang alunalam thi nangning ke hanglo hemphu

ini jakhong a cheklo nifai ko rai si durmiar ni surinira in ko ra trokan in kan karbia jai meg na kar ju duna tum phan studio long panili aron rongpi kardom pa jir si akashwani guwahati mohabahu ang deng pen karbia jai meg dang pon thulo jai meg ke bangla ke medium wave pen mitar farup lira krei sira tok borpho kilohertz faru troksira in ko ra sir ke bla pen ke megahertz pen Paru isira isira tokbor trok. Karbi aja megalongpen aprangsi ke pini asar lamte arjusina. Pini asar lamte ke kiduk jo mantukang tu keplang jo puru yapu. Lamte ke man. Kiduk amunit angbong mania bangke ahem arit donang jipu Cimat hati dek abang tadu. Bang ahem le congdat cot sitami kai kita. Kicumi le culong ti. Cok lupu matarong. Mua pia panabang ke asap ta cimat hati dek. Ke pelang abang ke non det le kicuji kali mua pia panta nang jipu matasi. Jat ahor mu sitami ceripu. Ki duka bangke apia phan chimatha thi keplanga bangke chimatha pu aphat matangte alam the lasi salam the pulo ki duk jo manthu kang thu keplang jo phuru ya phu matangte birti thek abangke sung nang ne thek the te ki sung du pu ki pu idam alam the pinya salam the ke lapuan chalo

0: Pulaso alundo.
1: Ante la sua pique carbia che pan kirai com di apan lapen carbia che ke pacing tur di apan tong lo be koson si kam ke klem lo nang li kru sang ho nang thani thak tel
2: lalo isi bang ke tong lo be jantari cho ari deng le rok pan phi carbia tum apan janta richo bacho mang atum kapaten keng khe de japan se alang bang ke richo phana ning ke pangsam sike ongdung a saib lang klempi thong phan kang hona jok ban se karibi atma phanta katen keng bang ke avidat lo lapen e si alamo kar ju long bang ke lang be sang kan dong chini alang se chinda yime ne thong long ke chrap dun kang hu karibi to nok be dula lake inut ke jabera jabera bang ke purong khang along ri sikido jabera rong phar pen inut ke amri rong pi
0: jabera ke terang lo tinang ta
2: terang ma rong phar ma
0: pargali terang lo
2: ya nilong kinang ni ke theklong mong ke rong phar pul
0: terang
2: to terang lo rong phar ja bera dulo
0: terang lo ja bera
2: ja bera hai
0: nonda dulo
2: ene pu men tang tang bi nong bang ke thong phan ja bera tang mu
0: tang mu the la ha la bang lu eng
2: lu eng la se ala gelani no be bang pa thi ye hu ta la tu mai ni chelang si gelani no be pan men men ke pa thi ne

labang soja meglong pena dun tuna tum kardu long jila ke flavro profro bromo la pena lang li risong tum kidon lunang tum ardrig long po tangte ardrig sinang.

Kesera bantakang yang tak ik nang priyam silore eng sir yan dormi paden klang piti rim tiram

utang. Easan pajutang. Eseru biceng sang, sonse mejilang te turunai ceng ni klang eci tompudang. Etuila sati jan dungjir pacar san turunai ceng ni klang. Eturunai ceng ni klang sonse mejilang. Sonse mejilang santang pomarang. Santang pomarang. Serara lingkang yang cam.

dam e a lo ta kang yang hakir pateng pang ser har ling chi yan si ting.

0: ็นสบุนปลังตานาลีซิมาร์อีกมาแค่ไห
1: นซิมาร์ติมาก
0: ำลังดี
1: สบุนอดุกนะแค่ซาฟอดุก
0: กำลัง
1: ซาฟอโลอดุกกัสลามตาpasan thong pasan priya sando ane sab exer do
0: oi oi
1: okay oi poda do la pente asan ka prek prek ta itum selam pon me hala mo kemikal ki mix a hut si itum kene thak pon melo
0: oi oi
1: hala dake na se hala dak along sabuna do ka selami pulon ta ki mikera san son ke pen son krihinia son ando na ke detergent powder pusi sab aduk selam le ko pan ke elitum ki pu selam dera filo tang te elitum amen ki irji ko pima Surf pulang te, hala surf akene surf excel putame excel biduno tang te lah kita surf excel fancy fancy pulun pos tame selam le aku fane tum detergent powder pulo.
0: Oi oi.
1: Lapen ada detergent powder along ke, mungkin poson si son kepen son krenia son pang buidun me. Kimi kera son lock lo.
0: Oi oi oi.
1: Kimi kera son lock lo. Lapen kimi kera son langdam pulang te ining do ed e, tame adhek ining ke doan nili tum ke claim long among pen ke. Dalamais po isyo hormudo dalamais po na ke min saf aduk salam sabun aduk salam min apolo la na solo kot ke ini geolite po do geolite po do na pen ako SPPT po do SPPT po isi kimikir hormudo na pen SBT po ta isi kimikir pen an son kepen son krena son itong salam ime
0: tang te lahaya hormu ka pangvoy ha ke hai jihuman chit la po giteng chan masi pangvoy jima mate ong chet jum chet la pusi ka pangwo
1: la ong che jung che la sondo atake agram si hadak lang pon nang po
0: oi oi
1: jong si la dalamai sabang jong si linthom pulotang te spt abang ke ilin po
0: oh
1: la pen sspt puta dola hala bang ta ko kene adaki ji po la pen julai po hormo bang ke just 5 gram la sondo ji la pen borik pumpen po borik la bang ta 200 gram anwe ji
0: kalang
1: Nake nonamat la ilitum nahok le nam dam sitame la so isi akid do
0: oi oi
1: kid pusi ini tum ki pupu
0: oi oi
1: mane isi equivalence isi kabunai ipat patang idet ja fan ke isi apeket nang pidun ji
0: oi oi
1: one kid for detergent one kid pupo
0: oi oi
1: ke la one kid along si kopi abang si sab excel si bunai pulon te sab excel hormu an son krehnia son dana pidun po in tida la dak do po san san krenia son ke hadak nak do na pidun po
0: oh
1: etum bharat trading corporation along le endam pustame
0: oi
1: la pendara dimapur ke naga united village christina chemical shop
0: na
1: jo ke pen la pendang kan basti along ta la dak do ke long jo ke hai bang ke
0: dipu mat ke la haya jaton non mat ke long ikelang
1: mat dipu aho de si sorma store pu do na dipu bojala long mat same non ke la so store bang abe igdala amasi sitame non joy kipen itum ke long nam mi fan make jersong song along itum long nam ji jersong song along hadak non ki ongdung ki mikera son hadak wan po nak serap group tum fan ko man joy kipen ki en nam ji ba long kapre ke dam ke chalong tak the tum fan na dak en nam ji adim do
0: oi oi
1: ase na dak long nam ji joy kipen ke make
0: oi oi se ke ki pi la poson do ik mala ho
1: actually la so se ke ne li ongdung arar fan pilong lo rong asor phane tum penan pilong lo
0: oi oi
1: oi dimahaso long ta long kep long krep ho adim nili sike pilong lo la pendak di phua matsta me penan adim nili pilong lo la pen sera group tum penan nili phanang hang la pen nili penan dam bikhe koi tum pu nili bahwar la pen bokajan ahwar dalamara la puna penan nili sike pidam long lo
0: kalang di tang te ki hai lanang li sike ki pidam pen hala sike nang ki endun long atum he alle ka chip du la puson nang li the long do ik mala
1: ja pena anitum thegam long lo ong lu ong tum ale do lo la penda te bok het ta me he di suggest ta ne phong phong training pidam lo la pen sarpe matum pena an ale ge chipe do ni tum thegam long lo
0: kalang kalang muni da tum kupilon ne iria sai a hor muselam lo pulote mate simar lo pulote ki jor ji adim se ilige giri titi tang te la haya jaton hem long simar po ki jor dam adim bang ko nat se ki jor iglo ke hai la
1: la so bang hanlo ili tum asap o ke sa ke thekam long bang ke
0: oi oi
1: atake ongdung eletum market along ke long hitia long ke long hormusi munetum ri rong aposi men men eletum along mithanga salam pen ki jor ba ke kinang ni la sonda de ko steme eletum lake original hormu
0: kelang kelang
1: aposi rekla kina ma bangali kacumat long tangatum anke la memu pusi pupo la sinitum non kedam ta anke